0: miedo que tiene.
1: Medkine show kuremedeni mihare be ama ashog bare kagul fa assalamu alaikum abdul matin matin medkine
2: ment rangar
1: ha para ama odi ha beverage purani war barabar war barabar barabaru kan igen medti dia go ikkiadini mata do etura kon kan te ki kolle buni nu kure vidya te viskam
2: ah no Revi dia baik kantastan. Revi ini, ah, ini yang halak lagi, macam ni.
1: Nu kure, nu kantar nu kure.
2: Lamba. Eh, jaga kena rugah kangaran. Masih kandek kandan. Orang ni kongkati valin je.
1: Asta.
2: Ah, bodo yang ini orang ni. Dahan.
1: Ha, dah ada lagu tu kita di barat. Awas sifat yang kita ni ye.
2: Eh, rasa pura tanggal orang kan badan.
1: Kunnaru gas kandala nguluni
2: ola bofi gande
1: bofi gande kandala nguluni
2: abba
1: leni ko vegoddo
2: mara
1: boda balanchendo bala
2: denno bala ulani vegoi
1: denno bala ulagenne sidanu kane do nengi gen vegota ka vaani do
2: ha kasi aro gen gos
1: ha ara balane ama hore ha me besmi ekala kan kan kama rakha ter waane kam kesama kame dima ve dane do
2: labba denge kanta de kudi kudi kanta ta kolle
1: yagale
2: te no pareva
1: ti varu este dangalu ta te buni vi ami bara ania ve fe huri fayado
2: ata va va
1: va tu faya
2: Batu bodoh angil.
1: Bodoh angil. Besar lah tu huri.
2: Besar lah sih, alamba.
1: Hamagut tengah.
2: Jadi rasulno kadega, ah marokada kos besar ni alam.
1: Ini merad kerbau ranggal wan kami ingat balam ado.
2: Alam.
1: Eh, mana tu den tafat? Evis kami kolam pun teh hendus tua ha.
2: Tafat kami nukur.
1: Baki hasa kami ni do.
2: Labba
1: ne. Nih mati meyadu deng Bali West doha katta mevi do.
2: Labba.
1: Tikan kama ayeko meyadak ki avar deni diheko diheta.
2: Diheko.
1: Vichna ne.
2: Diheko. Nengal orang kat sini. Dia kebi mat.
1: Eh, sate ke apa dia?
2: Sate ke, fansavis.
1: Dia ku marah madu. Sate ke apa sih marah madu? Tidak fansavis eh fag masalah do. Hal teri do. Payah, dige mewi ke eh mending.
2: Paye no ne ate inge
1: ai do de
2: labba ai vai
1: va paye kya hai hatas mi hiwi me hori hai
2: ate
1: mulingos ko no mi visnu ni do
2: ah mulingos
1: e merad ko ve ai vi me den adi varan udagu wana fa fa kama hi ko iteri den ekam ko atum masi ke kolle vene ta e do kurenje ko meskala baki kanta ta ke den fa fa ge mi mi he ke ga ga den item ku da tan kole mes ania vi se hama
2: ya mole hasi kana
1: ah e ge wen onna do ekam ko es ते वाला हिवर गदत आते हैं मैं बेसलाय में हरांगल वांग एवं मस्सी के कोरे ते हिवरा कोरे दिया मरांगल वाने ये
2: लब्बा
1: इराद कोरे व्या माधमा इराद कोरे व्या हम आती ते अबले रंगल
2: जगह में कम है ये दें
1: आ दे तीन दोस नगान था दो कुड़ कुड़ को हमें कहेंगे लम्बे से कहने कंडे Kamai aku ke sel gue mana mih wah kada kalang gulali mes wara ufai cengye.
2: Syukuria.
1: Eh hingga ekelawa has kolam amil nafsa gue lawa. Eh hembai kanun ta domi.
2: Nampak ni deng radio adua huria befor.
1: Has kolle ada baru mes.
2: Lambat ni deng mih phone balis terhal lagi nanti huria beforan nampak.
1: Ad phone balis dar lunch he do he mem
2: hola agen ole be phone ole
1: ehen hadan nuana kama me bae befrum me munani do rangalu kame none
2: walisturu ka labba
1: me haru agu me ne befene ta bae fara me telefonu hunu wege mes kan ka watando ema wara hevar kuran kama umid kurene maada maade mienna hafta de badal wani viesto me program heja edwa rangalwan kama balama hen ado
2: edwana kama
1: makela nenge
2: laba
1: ah wara baje rekede